Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan menyelaras semula laluan kerjaya graduan bagi memastikan peluang pekerjaan yang tersedia sepadan dengan kelayakan akademik dan keperluan pasaran pekerjaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu selaras dengan arahan Perdana Menteri dan menjadi antara tumpuan kerajaan dalam memperkukuh hala tuju pendidikan tinggi negara menerusi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Menurut beliau, isu ketidakpadanan antara bidang pengajian dengan pekerjaan perlu ditangani secara berterusan mengambil kira ribuan graduan yang memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun. Usaha itu memerlukan kerjasama rentas kementerian, khususnya antara KPT, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia. Katanya langkah yang diambil adalah melalui kerjasama dengan beberapa kementerian lain kerana penyelarasan antara kementerian amat penting. Antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia. Seorang peniaga runcit di kawasan luar Bandar Labuan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan selepas didapati menggunakan alat timbang yang tamat tempoh tentu sah. Pemeriksaan mendapati peniaga berkenaan masih menggunakan alat timbang jenis neraca spring 2 muka berkapasiti 20 kg untuk tujuan perdagangan. Tindakan kompaun diambil mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 selepas alat berkenaan didapati tidak mempunyai tempoh tentu sah yang sah. KPDN Labuan menegaskan pemeriksaan dilaksanakan tanpa mengira lokasi perniagaan bagi memastikan urusan jual-beli berlangsung secara adil serta melindungi kepentingan pengguna. Peniaga telah diingatkan memastikan semua alat timbang dan sukat yang digunakan untuk tujuan perdagangan mempunyai tentu sah-sah serta mendapatkan tentu sah semula sebelum tempohnya tamat. Sebanyak 11 premis yang menawarkan mainan span lembut atau squishy diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan bagi memastikan produk mematuhi standard keselamatan ditetapkan. Pemeriksaan turut memastikan mainan berkenaan mempunyai tanda pematuhan Malaysia atau MC serta penandaan keselamatan yang jelas pada pembungkusan. Hasil pemeriksaan mendapati produk yang ditawarkan mempunyai penandaan standard keselamatan mainan seperti ditetapkan. Pemeriksaan dilaksanakan selaras peraturan-peraturan perlindungan pengguna standard keselamatan bagi mainan 2009 serta perakuan pematuhan dan tanda pematuhan standard keselamatan 2010. Sebanyak 20 buah rumah menyertai pertandingan keciran rumah sempurna anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Labu. Program berkenaan bertujuan memupuk budaya kebersihan, keceriaan serta mewujudkan persekitaran rumah yang lebih sihat dalam kalangan komuniti. Kesemua peserta turut menerima kit peralatan kebersihan halaman rumah sebagai galakan untuk meneruskan amalan kebersihan dan keceriaan di rumah kediaman masing-masing. Nuraini Omar muncul juara diikuti Ernie Muhammad Tinggal di tempat kedua dan Haja Asmah Jasid di tempat ketiga. Masing-masing menerima hadiah RM1,800 dan RM500 manakala setiap peserta turut menerima hadiah saguati RM100. Usaha menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak terus diperkasa menerusi pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Perpustakaan Awam Labuan menganjurkan lawatan integrasi ke Tabika Kemas Kerupang 3 dengan pelbagai aktiviti pendidikan termasuk mengenal huruf, sesi membaca, origami dan kuis. Turut diadakan penyerahan pinjaman buku secara kelompok bagi memberi peluang kepada kanak-kanak memanfaatkan bacaan bahan bacaan secara bersama. Pendekatan belajar sambil bermain bukan sahaja mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, malah membantu menyemai budaya membaca serta merangsang rasa ingin tahu sejak usia awal. Usaha berkenaan diharap dapat mendekatkan kanak-kanak
dengan perpustakaan dan seterusnya membentuk generasi yang mencintai ilmu. Sekian Nota Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Zahir di RTM.
1: Terima kasih kerana anda terus menyokong kami di Radio Television Malaysia RTM.
0: Betul. 34 stesen, satu suara kami berikan pada anda dan juga yang sahih hanya di RTM.
1: Semestinya. Jadi terus menyokong kami di RTM. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click untuk anda mengikuti RTM, nak dengar radio, boleh nak tengok TV. Betul. Semua menerusi RTM Click.
0: Dan memandangkan sekarang ini Labuan ada beberapa isu mengenai dengan air lah ya.
1: Jangan menekan Jangan ditekan sangat air tu ya.
0: Betul. Ada beberapa rentetan daripada masalah gangguan bekalan air yang masih berlanjutan sehingga kini. Jadi para pengguna yang terjejas lah ya, dibenarkan untuk mengambil bekalan air di lokasi seperti berikut.
1: Kok lah memang dah bekalan dah tinggal hujung-hujung, bawah-bawah dah. Jadi ini ada satu perkabaran untuk anda. Boleh dapatkan bekalan air di lokasi
0: Stesen Rumah Pam Ranca-Ranca.
1: Okey, ini merupakan notis gangguan bekalan air yang kami baru terima.
0: Ya, betul.
1: Jadi anda boleh dapatkan bekalan air sekali lagi di stesen Rumah Pam Ranca-Ranca. Dan untuk makluman anda, tiada sebarang caj dikenakan bagi pengambilan air tersebut kepada para pengguna yang terjejas.
0: Ya, yang paling penting juga pengguna yang nak ambil air tu dekat stesen Rumah Pam Ranca-Ranca adalah diingatkan untuk tidak mengambil kesempatan ya di atas kelonggaran yang dilaksanakan ini.
1: Betul. Kita harap kerjasama, kesabaran, keprihatinan semua pihak amat-amat dihargai. Jadi sekali lagi, kalau bekalan air tu dah makin bawah-bawah dah kan, dah habis dah kan.
0: Dia macam cukup-cukup untuk hari ini saja.
1: Anda boleh dapatkan bekalan air sekali lagi di lokasinya stesen Rumah Pam Ranca-Ranca ataupun tangki payung Ranca-Ranca tu.
0: Betul. Jadi pada anda, bila waktunya? Bermula sekarang lah. Paling last dia buka 11.30 malam.
1: Okey. Jadi maknanya setakat ini itulah orang kata yang kita terima bermula semalam sebenarnya sehingga tempoh yang dimaklumkan kelak dan bermula masanya sehingga pukul 11.30.

0: rumah kita ni Anik jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa Kian?
0: Tempat melipak angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat Anik?
1: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alas masuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran Anik dibawakan oleh Kamar Dian Kesihatan Malaysia.
3: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Info Sihat Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi kita nak kongsikan pagi ini. Mungkin ada yang tengah kurang sihat katanya. Kenapa tak sihat ni? Sakit sendi katanya. Kenapa boleh sakit sendi? Tak tahulah.
3: Tak tahulah bagaimana.
2: Semalam okey je katanya. Tak tahulah.
1: Tapi kadang-kadang bila kita sakit sendi ni, kita jangan abaikan lah ya.
2: Betul.
1: Bila sakit sendi berulang, bila anda patut buat periksaan. Jadi kami nak kongsikan pada anda pagi ni.
2: Dengar ni.
1: Mengenai dengan sakit sendi berulang.
2: Apa dia tanda-tanda yang kena kita bagi perhatian?
1: Yang wajar
2: diberikan perhatian apabila sakit itu datang secara tiba-tiba.
1: Aku menanya.
2: Dia boleh berlaku dengan cepat. Malah ada yang mengalaminya pada waktu malam. Itu yang tiba-tiba SOMC. Kenapa?
1: SOMC.
2: Sakit sendi tak boleh jalan.
1: Alah, saya sakit kaki pun boleh je bergerak. Sendi menjadi merah dan bengkak. Okey, ada tanda-tanda yang wajar diberi perhatian adalah

0: sendi menjadi merah dan bengkak. Ini yang kedua lah ya.
1: Yang tahu je tahu macam mana rasanya.
0: YPJT ya. Bahagian terjejas kelihatan merah bengkak dan terasa panas apabila disentuh.
1: Yang tahu je tahu sakit dia macam mana.
0: Yang tahu
1: je
0: tahu kan. Okay.
1: Kan. Kadang-kadang dia dapat merah-merah macam alah okey je ni. Tapi bila kita pegang, sentuh. Dia. Menangis dia tau.
0: Tapi kalau saya dia tak rasa panas.
1: Dia sakit lah.
0: Dia bengkak dan sakit.
1: Berdenyut-denyut sakitnya. Dan seterusnya, tanda-tanda yang wajar diberi perhatian kalau sakit sendi ni. Kalau sakitnya kerap berulang. Jika episod sakit sendi
0: ini. Episod cinta ini.
1: Kenapa dia macam episod cinta kan? Jika episod sakit sendi ni datang berulang kali, tiap bulan ada je.
0: Dia dah macam sinetron dah kan?
1: Cukup bulan je dia datang sakit tu kan. Jangan hanya bergantung kepada ubat tahan sakit ya adik-adik, abang-abang, akak-akak ya. Asyik makan ubat je tapi tak tahu punca kenapa. Alah makan je lah ubat tahan sakit, nanti lepas tu okey lah. Lepas tu bulan akan datang, datang lagi. Makan lagi ubat tahan
0: dia
1: sakit.
0: Dia macam datang dan pergi sesuka hatimu.
1: Jadi kena beri perhatian ya.
0: Dan seterusnya adalah ibu jari kaki sering menjadi sasaran. Nasib bukan saya.
1: Baru nak cakap.
0: Saya bukan ibu jari kaki eh.
1: Bukan eh. Selamat.
0: Okey, yang mana gout kerap menyerang sendi ibu jari kaki. Tetapi ia juga boleh berlaku pada buku lali, lutut, pergelangan tangan, siku ataupun jari.
1: Okey. Ingatkan tadi head, shoulders, knees and toes. Bukan eh.
0: Bukan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya?
1: Apa yang berlaku?
0: Jadi kami nak kongsi pada apa yang berlaku pada gout, paras acid uric yang tinggi. Boleh menyebabkan pengumpulan kristal urat dalam atau sekitar sendi yang kemudian mencetuskan keradangan sakit dan juga bengkak.
1: Okey, rupanya macam tu eh. Yang berlaku rupanya.
0: Yang berlaku.
1: Okey, jadi kita nak buat pemeriksaan. Bagaimana pemeriksaan dibuat? Yang pertama melalui ujian darah, okey?
0: Baik.
1: Untuk melihat paras asid urik dalam darah kita.
0: Yang seterusnya adalah kita kena buat pemeriksaan fizikal lah. Kan medical check up apa semua tu. Yang mana doktor akan menilai simptom dan juga sejarah kesihatan anda.
1: Okey, dan seterusnya perlu jugalah ada pemeriksaan tambahan. Jika diperlukan, doktor mungkin akan membuat pemeriksaan cecair sendi atau pemeriksaan image tertentu untuk nak mengenal pasti kenapa dia boleh berulang kali berlaku
0: ni. Kena orang kata medical check-up satu badan lah, ya kan? Okay, dan bila kita cakap mengenai dengan gout pula, bila bacaan asid urik saja tidak semestinya cukup untuk mengesahkan kita ni gout. Kerana sakit sendi juga boleh disebabkan oleh masalah lain.
1: Okay, rupanya.
0: Ada kawan saya tu kuat pula-pula kaki dia nak bunyi-bunyikan bengkak. Macam tu lah jadi
1: kan.
0: Dia.
1: Katanya nak kasih rilis-rilis orang kata sendi-sendi tu. Tak tahu. Pagi okey, malam dah tak okey dah.
0: Dia macam tiba-tiba.
1: Tiba-tiba. Jadi kena buat pemeriksaan ya. Jangan tunggu bertambah teruk nanti. Dah heret kaki nanti susah.
0: Lepas tu dia redor. Kena tidur gaut kan.
1: Mula-mula pakai kasut. Lepas tu esok pakai slipper dah. Tak nak macam tu eh.
0: Sebab comel sangat kaki dia.
1: Saya sian sangat. Jadi jika sakit sendi ni berlaku berulang kali, sebaiknya dapatkan pemeriksaan supaya puncanya dapat dikenal pasti dengan betul. Rawatan yang sesuai dapat diberikan. Jangan asyik makan ubat yang tak tahu apa dia punya punca.
0: Betul. Jadi jangan kita simpulkan apabila bengkak sendi ke apa ke kan. Gout lah tu, GDL lah tu. Kena buat pemeriksaan terlebih dahulu.
1: Mesti.
0: Kan. Jadi yang tukang cakap gout-gout tu juga pun dia lah terpaling doktor kan. Okey, jadi itu dia info sihat yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai dengan sakit sendi.
1: Okey, dan kita akan kembali selepas ini dengan perkongsian tular sana sini. Jangan lupa topik saya pagi.
0: Tapi sembang pagi nanti marah Min kami kecil, hati kami hati Min kami
1: dah
0: kan.
1: Dah nak memujuknya.
0: Okey, jadi anda geng yang mana satu? Geng makan sambil scroll handphone ataupun geng makan fokus sepenuhnya? Anda yang mana satu geng ni? Geng-geng mana anda ni?
1: Kan. Nanti kita akan kembali selepas ni. Kita kumpul-kumpul dulu respon mereka.
0: Okey. Jangan geng tak makan sudah. Okay?
1: Sudah.
0: Okey, jadi kita bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam padian.
1: Ceriakan
0: pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.30 minit pagi sudah ketika ini.
3: Bangun! Ada yang tak bangun-bangun lagi ke?
2: Dah balik-balik dah kan. Snus, alam tu berbunyi. Kesian kan, alam tu.
3: Menderita alam tu tau.
2: Dia dah menjerit-jerit kuat-kuat. Anda senyapkan dia.
3: Kalau dia manusia, saya rasa alam tu akan sakit tekak.
2: Alam tu berbunyi, Adam! dekat bibir.
3: Jadi kita dah kongsilah pagi ni satu cerita mengenai dengan alam ini. Alam. Susah nak bangun pagi.
2: Jam lonceng lah.
3: Kan? Jadi ada satu aplikasi alam khas yang akan paksa anda bangun tidur.
2: Aduh, menekan-nekan je alam ni.
3: Memang menekan-nekan ya.
2: Tapi dia sesuai untuk kita jugalah. Betul, kalau kau pagi kan.
3: Yang sejenis yang kadang-kadang terlepas. Alam yang pertama, bunyi lagi alam kedua, terlepas lagi. Okay. Mungkin anda kena ada aplikasi ini, Alarmy namanya.
2: Saya risau pula kan, nanti wujud pula alam yang ada tangan. Tak bangun dia tampar macamnya.
3: Alarmy ini adalah satu aplikasi jam penggera memaksa pengguna untuk membuat beberapa cabaran untuk menghentikan bunyi. Yang mana aplikasi ini mempunyai sistem yang menggerakkan anda bangun yang sangat agresif. Selagi anda tidak menyiapkan tugasan, selagi itulah dia akan terus berbunyi. Bayangkan
2: dan
3: pagi-pagi buta tu.
2: Macam mana lah kan,
3: baru bangun tidur buat tas.
2: Tambah stres. Yang mana dikongsikan oleh seorang pengguna dekat X lah kan. Roman Kavis, dia berkongsi satu video yang mana pengguna aplikasi terpaksa menyelesaikan beberapa siri cabaran untuk disiapkan demi menutup alam itu ya. Selagi tugasan tak siap, dia akan terus berbunyi.
3: Dan ramai yang bercerita ataupun menceritakan yang mereka ini tersiksa dengan rutin baharu ini. Tetapi itu saja caranya lah untuk mereka bangun pagi dengan lebih mudah sebenarnya.
2: Tapi aplikasi ini telah dimuat turun sebanyak 50 juta kali ya. Menerusi Google lah ya. Dengan rating 4.6 bintang dan 4 juta ulasan.
3: 4 juta ulasan ya. Dan sebenarnya alam ini membuatkan pagi anda seolah-olah seperti menerima hukuman.
2: Aduh.
3: Alam tidur ni selama ini mungkin boleh ditutup dengan hanya menekan satu butang kan. Terus senyap. Tapi tidak ya, dengan aplikasi ini pengguna akan diberi misi untuk disiapkan sebelum bunyi boleh dihentikan.
2: Bunyi alam yang digunakan pula adalah jenis yang sangat bingit dan menyakitkan telinga. Dia macam siren.
3: Dia macam-macam pilihan ada.
2: Dia macam-macam siren. Kalau siren tu memang bingit lah ya. Dan antara misi yang diberikan adalah menyelesaikan masalah matematik mudah. Macam mana kalau matematik tu ada tak dapat siapkan? Dia terus berbunyi. Ujian memori, menaik frasa motivasi, mengoncang telefon, membuat squat, bercakap dengan pelbagai misi. Wah, saya sanggup buat squat daripada ujian-ujian yang diberikan
3: tak,
2: tu.
3: Tak, masalahnya awak sanggup ke buat squat time awak tengah tidur, nyenyak. Alam tu berbunyi tengah mengantuk.
2: Dia bangun, dia bangun-bangun masih mamai buat squat.
3: Kan?
2: Tak ke gila?
3: Dan aplikasi ini juga mempunyai misi untuk mengambil gambar, code bar, di mana anda perlu bangun untuk mengambil gambar objek-objek yang diberikan lah. Menekan-nekan betul ya?
2: Kan?
3: Jadi ini bermakna anda berkemungkinan besar perlu mengambil gambar berus gigi, kasut, beg dan lain-lain lagi.
2: Dan fungsi wake up check daripada alarm ini direka khas untuk memastikan pengguna bangun daripada tidur semula. Dan jika mereka mengendalikan misi ini akan mula semula. Takut. Dia akan mula semula dari satu.
3: Tahu takut kan?
2: Saya rasa kan. Kalau lah kan RTM ni ada kan alam sedemikian. Jadi DJ kena gambar konti. Lepas tu alam tu kena memuaskan pendengar. Selagi DJ yang bertugas tak memuaskan pendengar, dia akan berulang-ulang-ulang.
3: Sebenarnya saya ada mencuba memuat turun aplikasi ini tau.
2: Betul kat Cima?
3: Saya ada cuba memuat turun. Dia memang ada macam-macam pilihan task yang diberikan. Sekarang pukul 8.34.
2: Okay, baik.
3: Kita cuba.
2: Risau
3: untuk
2: saya
3: mendengar apakah bunyi alam saya ya. Tadi pagi saya cubalah tadi pagi ya. Sekejap lah. Ada pula mengacau pula di sini.
2: Saya risau. Kenapa ada suara-suara rupanya?
3: Kan. 8.36 lah ya. Saya cuba ya. 8.36 okay. Untuk anda mendengarkan apakah bunyi alam saya tadi pagi.
2: Saya takut.
3: Dan apakah tas saya sebenarnya? Saya akan tunjukkan ya sekejap
2: ini,
3: lagi ya.
2: Ini hanya ujian ya.
3: Sebab saya nak tengok macam mana dia punya misi tu. Dia macam-macam pilihan misi.
2: Ini uji alam ya. Uji alam. Jadi pada anda yang mendengarkan ketika ini, jangan rasa cemas.
3: Betul.
2: Anda berada dekat frekuensi yang betul.
3: Betul. Kita nak cuba alam ini. Adakah anda saya pilih yang inilah untuk bangunkan saya, kejutkan saya waktu pagi. Dia banyak pilihan sebenarnya. Bunyi-bunyi ringtone dia sebenarnya. Dia anytime dia boleh bunyi. Jangan terkejut lah ya.
2: Jadi perlu ini gambar orang lagi ke?
3: Awak boleh pilih apakah tas yang awak perlukan.
2: Okay. Nanti awak gambar lah kuali. Saya tak awak masak.
3: Saya tak nak menggambar. Saya tak nak menggambar. Ini saya punya ni.
2: Ya Tuhan.
3: Okey.
2: Kalau alam saya bunyi macam ni, saya tak nak bangun. Bunyi.
3: Kalau start mission, saya perlu memilih warna. Keringat warna tu di mana? Betul ke tidak? Betul. Saya maknanya saya kena selesaikan task tu.
2: Kenapa nak menyusahkan kehidupan Shima?
3: Gitulah.
2: Bangun-bangun mamai-mamai kau pilih warna. Apa kau dapat?
3: Nak bangun pagi punya cerita lah kan.
2: Bangun-bangun pergilah tanda. Masuk muka, mandi semua. Cakaplah pilih
3: saya
2: warna.
3: Saya rasa aplikasi ini sangat menyusahkan. Saya tak akan uninstall selepas ini. Saya nak tengok dia macam mana.
2: Dah kehidupan kita diberat. Kau memberatkan lagi kan. Tapi bagitulah cerita tulang saya sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan kami sudah pun buat uji alam tadi.
3: Uji kaji.
2: Jadi betul lah ya. Anda nak set alam anda tu, anda kena gambar.
3: Betul.
2: Dan ada tas-tas yang perlu anda selesaikan. Tak selesai, tengok. Dia berbunyi balik.
3: Saya tak selesaikan misi. Okay.
2: Jadi all the best lah Shima ya.
3: Okay lah. Maknanya saya kena selesaikan misi dulu. Dan kita akan kembali selepas ini.
2: Ya, dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda. Diam. He's a one, he's a two.

0: Eh Zahari,
1: ha?
0: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq, ha? Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Bersama Geng Pagi.

0: Ya, itu dia lagu daripada
1: Usain dengan Takkan Pernah.
0: Cinta, cinta.
1: Okey, oh, kami takkan pernah melupakan pendengar-pendengar kita yang dah bagi respon terutamanya.
0: Topik sembang pagi. Geng makan sambil scroll handphone versus geng makan fokus sepenuhnya. Kamu geng yang mana satu?
1: Yang mana satu? Jadi kita bacakanlah respon rakan-rakan kita. Ada beberapa respon dah diberikan ni. Terima kasih sabar mereka menantikan.
0: Betul.
1: Respon mereka dibacakan.
0: Refresh terlebih dahulu. Okay. Baik. Kita scroll ke bawah. Kita tengok siapa yang sudah memberikan respon. Kalau macam Diana lah ya. Dia memilih geng makan fokus sepenuhnya katanya.
1: Wow. Fokus sepenuhnya.
0: Tanpa ada gangguan nak menikmati makanan katanya.
1: Dia tak nak ada gangguan. Yang penting makanan itu harus dinikmati dengan sebaik mungkin. Telefon letak tepi. Lepas makan baru boleh tengok telefon. Kalau Liz Nuri pula.
0: Baik.
1: Kalau makan sama orang lain, memang tiada scroll-scroll handphone, Min, katanya. Tapi kalau makan sorang-sorang, wajib on handphone.
0: Ya, gitu.
1: Kalau sorang-sorang, katanya. Sebab, mungkin tak nak bosan, kan?
0: Okay.
1: Ada peneman lah di situ.
0: Ada peneman dia lah. Okay, itu daripada Liz Nuri. Itu respon daripada dia lah, ya. Kalau macam Auntie Florita, katanya.
1: Auntie Flo.
0: Dia memilih geng makan, tapi kadang-kadang scroll handphone, Min. Jadi berarti geng makan sambil scroll handphone lah.
1: Tak ada kadang-kadang nanti.
0: Kami akan ambil kira yang atas tu nanti.
1: Jangan nak tukar kenyataan, Min.
0: Kalau
1: kami
0: kadang-kadang secubit ni.
1: Siti Comel 79 katanya, kalau saya makan dulu, yang penting sampai kenyang. Maknanya dia fokus sepenuhnya. Tidaklah dia nak scroll-scroll handphone dulu.
0: Baik. Itu daripada Siti Comel. Okay, daripada Abang Bruce pula katanya, dia memilih selalu fokus makan lah. Tapi pandai juga scroll handphone kadang-kadang.
1: Tiba-tiba ada masuk.
0: Tapi selalunya dia memang yang jenis fokus makan sebenarnya. Kan.
1: Kenapa? Abang Bulls dia suka bercerita-cerita. Jadi mungkin sambil-sambil tu dia guna waktu tu untuk bercerita-cerita. Jadi handphone tu letak tepi dululah.
0: Betul.
1: Nak mengeratkan lagi silaturahim sesama. Keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Okey, itu antara respon yang sempat kita bacakan. Nanti kita sambung lagi.
0: Betul. Dan tepat pukul 9 pagi nanti seperti biasalah kita nak singgah sebentar ke National FM untuk sama-sama mengikuti. Terkejut saya. Nasi tak terkeluar.
1: Ingatkan bunyi alam saya tadi.
0: Tak selesai tugasan lagi ke? Kita akan bagi ikuti berita utama 9 pagi dari National FM. Kami akan kembali mana-mana anda di jam yang terakhir melalui segmen Salam Padan seketika nanti.
1: Ya, jadi kalau nak bagi lagi respon kepada topik sembang pagi, kami masih mengalu-alukan respon
0: boleh
1: anda.
0: Boleh.
1: Ya, jadi anda kalau geng makan ni, geng makan sambil scroll handphone ataupun geng makan, kena fokus sepenuhnya.
0: Jadi mana satu anda, antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Laban FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
1: Kami akan kembali selepas ini, terus dengar.
0: Ini dia Laban FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes? Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Seroth, Peter Hegemann dan Josh Nagel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tahukah bis kita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Bis kita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Ayam stok dah habis.
5: Ish, tak cukup.

0: Anggan dan lain pelanggan.
1: Pekerja pun tak ada.
0: Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Ya, yeah, Labar FM, suara pesisir anda. 9.21 minit pagi sudah ketika ini.
1: Kan apa siap bilang? Makan tu makanlah, fokus. Jangan main handphone.
0: Kan, aduh. Macam mana ni? Biasa dia tu.
1: Tapi begitulah zaman sekarang ni kan. Nak lagi kalau kita lihat bila yang ada mempunyai anak-anak, nak bagi makan, kena ada video.
0: Betul. Lagi-lagi bagi dengan tab. Pengaruh-pengaruh konten dekat TikTok, drama AI-nya. Begitulah kehidupan.
1: Betul.
0: Asal ada telefon je makan. Asal makan je telefon.
1: Okay, jadi kita kembali nak membacakan respon rakan-rakan pendengar kita yang memberikan respon mereka. Mereka ni geng mana satu? Makan sambil scroll handphone. Makan fokus sepenuhnya. Kita tengok jawapan siapa lagi selepas ini.
0: Okay, kita tengok daripada Rosiana Z. Katanya tengok keadaan Min.
1: Tengok keadaan.
0: Kadang tengok handphone sambil makan. Kadang kalau lapar, Indah sudah pegang handphone.
1: Kalau lapar tu kan betul lah.
0: Betul lah.
1: Mana nak ingat lagi telefon tu, biarlah letak tepi.
0: Kawan yang kita kenal dekat belakang panggil-panggil pun tak peduli sebab lapar katanya.
1: Fokus katanya. Kasih Aziah pula katanya dia geng sarapan, geng makan sambil tap-tap live Titi Labuan FM.
0: Wah, terbaik.
1: Dia scroll handphone, bukan dia scroll sembarang tau. Dia tap-tap live Labuan FM.
0: Tapi Kasih Azia tu nama dekat TikTok siapa? Kasih Azia juga
1: betul
0: ke?
1: Betul juga kan? Bagi tahulah siapa namanya.
0: Okay, kalau macam Mami Sunda katanya, kadang-kadang kami dua-dua Min, kalau time ada betul-betul movie yang betul-betul cun di mata nak tengok, hai, sampai pun tak mau ketinggalan pergi jambal pun di bawah handphone tu katanya. Tapi bila dia ada movie Min, memang fokus makan Min, sebab kalau makan selalu tengok handphone tak baik juga sebenarnya. Macam hari tu boyfriend saya Min, boyfriend. Malar makan tengok handphone, sekalinya tulang ikan pun dia ngapkan, dia tersedak tu sampai minum pun tak lari tu mata.
1: Tengok tu, itu kesan buruk dia tu. Makan sambil scroll-scroll handphone, tengok handphone.
0: Kelalaian.
1: Betul.
0: Handphone tu membuat kita lalai ya.
1: Kadang-kadang
0: bila makan-makan main handphone tu, sebenarnya kita nak cepat tengok, jam dah pukul 11.
1: Last-last tulang makan, tulang ikan pun ni makannya.
0: Risau
1: tak
0: kita kan.
1: Macam tu. Okay, dekat TikTok pula, okay, Anah Adi, siok bah muntai makan tengok handphone ni katanya. Sambil menyudu makanan, mata pun makan melihat telefon katanya.
0: Lepas tu termakan lagi bunga cengkir.
1: Kan sudah putus selera makannya.
0: Putus selera makan dia. Tapi kalau macam Suzy katanya dekat TikTok, aku paling pantang tengok anak-anakku makan tambah handphone. Benda boleh 10 minit makan jadi 1 jam.
1: Ini mami-mami ni.
0: Sebab tu saya bilang tadi, kami cakap tadi, membuatkan kita lalai.
1: Ya. Maknanya kalau macam Suzy sendiri, dia cukup pantang ya. Maknanya kalau makan kena fokus sepenuhnya.
0: Betul.
1: Benda boleh siap 10 minit jadi 1 jam.
0: Lagi-lagi bila kata-kata on the way tu, kalau anda pegang handphone, janganlah bagi tahu anda on the way kalau anda masih pegang handphone ya. Sebab handphone dulu baru kamu.
1: Okay, Jimmy Rose pula katanya, dia geng makan sambil scroll handphone lah. Maknanya dia layan ada channel dia layan katanya.
0: Okay, baik tu daripada Jimmy Rose. Okay, kalau macam Regina Malaya Damian katanya, dua-dua pun boleh, tapi tengok keadaan juga.
1: Tengok keadaan juga.
0: Okay, bye.
1: Dia samalah macam Min. Dia cuba nak letak handphone dekat tepi time makan tu.
0: Betul.
1: Tapi itulah, tangan tu automatik macam pandai mencari telefon tu. Dia macam rasa macam pelik kalau tak pegang telefon tu kan.
0: Godaan telefon tu lebih kuat daripada
1: lebih
0: makanan
1: kuat
0: tu.
1: Sama-sama kuat rasanya. Melengkapi.
0: Tapi bila kita tengok pula respon daripada rakan-rakan kita, rata-rata memilih geng makan sambil scroll handphone lah. Kan.
1: Tapi tak kurang juga katanya, ada yang mesti fokus makan.
0: Mesti fokus.
1: Sebab waktu makan tu lah untuk kita nak menikmati makanan.
0: Betul.
1: Kan? Macam ketua bagian rancangan kita tadi. Dia kalau makan, fokus dengan makan.
0: Ya, dia ada setengah orang memang fokus dengan makan. Kadang-kadang bila ada yang tak sesuai ataupun rasa macam awkward di tempat makan,
1: dijanggalkan,
0: handphone lah jadi peneman dia.
1: Macam tu. Kan? Menyelamatkan situasi.
0: Betul.
1: Angah Adi, sebab selalu sarapan seorang-seorang, tapi kalau berdangan sama kawan-kawan, Indah melihat telefon sebab penuh meja anda dapat.
0: Betul.
1: Itulah fungsinya kawan-kawan.
0: Lagi-lagi bila kawan-kawan yang lama kita tak jumpa kan. Banyaklah cerita-cerita tu. Lagi best daripada drama AI dekat TikTok.
1: Tinggalkan sekejap drama AI itu, kita fokus untuk makan dan berborak dengan kawan-kawan kita.
0: Luangkan masa sepenuhnya kan.
1: Iya.
0: Okey, nanti kami akan simpulkan topik sama pagi ini. Jadi kalau bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas ini dan dengarkan Shimebri di sini menemani anda melalui segmen Salah Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranJAKIM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda.
1: Ya, sambutlah kasih. Sebut sambut ni kan macam sensitif juga. Sambutlah air katanya. Kalau ada bekalan air tu, sambutlah. Buatlah simpanan.
0: Selalu dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ni. Tapi jangan risau.
1: Jangan risau.
0: Ada jalan penyelesaiannya untuk anda semua. Yang mana, ialah kita sudah dengar rentetan daripada masalah gangguan bekalan air ni. Yang mana masih berlanjutan sehingga kini. Jadi para pengguna yang terjejas dibenarkan untuk mengambil bekalan air di lokasi seperti berikut. Iaitu di stesen rumah pam Ranca-Ranca.
1: Okey, waktu untuk nak ambil air bekalan air ni sehingga pukul 11.30 malam. Dan bermula semalam sehingga tempoh yang dimaklumkan kelak. Jadi tiada sebarang charge dikenakan untuk anda mengambil bekalan air ini kepada para pengguna yang terjejas.
0: Betul. Dan ingat jugalah ya, pengguna adalah diingatkan untuk tidak mengambil kesempatan di atas kesempitan dan atas kelonggaran yang dilaksanakan ini.
1: Betul. Semua kerjasama, semua kesabaran, keprihatinan semua pihak amat-amat dihargai. Jadi kita gunakanlah peluang ini. Kalau benar memang kita dah terjejas dengan bekalan air ini,
0: betul,
1: anda dibolehkan untuk mengambil bekalan air. Sekali lagi, lokasinya di stesen rumah pam Ranca-Ranca.
0: Mana tahulah kan, kot-kot hari ini adalah hari yang terakhir menggunakan air yang ada dekat rumah anda.
1: Tak ada stok dah.
0: Tak ada stok dah. Mungkin siapa yang berkesempatan ataupun sedikit boleh luangkan masa, anak-anak di rumah ke kan, yang dewasa lah, pergilah ambil air ni dekat stesen rumah pam Ranca-Ranca.
1: Okey, tangki payung Ranca-Ranca.
0: Tapi jangan risau juga, balik kerja boleh juga, masih
1: boleh
0: sempat. Sebab dia sampai 11.30 malam nanti.
1: Jadi rancanglah waktu yang sesuai untuk anda mengambil bekalan air di lokasi yang telah pun kami kongsikan tadi.
0: Betul. Tapi ambillah secara berperingkat, janganlah berpusu-pusu kan. Takut sesak pula sana kan. Okey, apapun tuan-tuan, itu dia antara hebahan yang dapat kami kongsikan bersama kepada warga wilayah Persekutuan Labuan ketika ini mengenai dengan gangguan bekalan air.
1: Okay, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita nak dengar juga, kita ada perkongsian cakna bahasa.
0: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini dia, Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Kartu Homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini, sepak. Sepak, perkataan sepak merujuk kepada perbuatan menendang sesuatu dengan menggunakan kaki sama ada dengan tujuan menggerakkan, menghantar atau mengenai sesuatu objek. Dalam konteks harian, sepak sering dikaitkan dengan aktiviti seperti bermain bola, contohnya dalam bola sepak, di mana pemain menggunakan kaki untuk mengawal dan menendang bola ke arah sasaran. Selain makna literal, sepak juga boleh digunakan secara kiasan untuk menggambarkan tindakan menyingkirkan atau menolak seseorang atau sesuatu daripada sesuatu keadaan bergantung pada konteks ayat. Dengarkan contoh penggunaan perkataan sepak. Ali menyertai pertandingan sepak bola yang menjanjikan hadiah lumayan. Perkataan sepak pula merujuk kepada perbuatan memukul seseorang menggunakan tangan, khususnya pada bahagian muka atau badan, dengan tujuan menunjukkan kemarahan, teguran atau sebagai satu bentuk tindakan agresif. Dalam penggunaan harian, istilah ini biasanya digunakan secara tidak formal atau kiasan untuk menggambarkan tindakan menampar dengan kuat, sama ada secara fizikal atau sebagai gambaran emosi seperti rasa geram. Walau bagaimanapun, perbuatan ini dianggap tidak wajar jika dilakukan tanpa sebab yang munasabah kerana boleh mencederakan orang lain dan menimbulkan konflik. Dengarkan contoh penggunaan perkataan sepak. Wanita itu telah disepak oleh suaminya kerana telah membelanjakan semua wang yang disimpannya. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
2: Okey, bila kita dengar Cakna Bahasa, maknanya tugas kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Ya, betul. Jadi apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labor FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jadi kami nak simpulkan lah ya untuk topik sembang pagi. Geng makan sambil scroll handphone ataupun geng makan fokus sepenuhnya. Jadi yang dapat kami simpulkan sini bahawa menggunakan telefon ketika makan itu sememang yang kita tahu tidak baik lah. Dia punya habit lah kan. Sebaliknya ia lebih kepada menggalakkan kita mencari keseimbangan. Ada masanya kita mau melihat telefon, membalas message ataupun melihat media sosial. Tapi ada juga waktu yang kita perlu memberi perhatian kepada keluarga, rakan dan juga sekeliling kita. Betul. Sebenarnya
2: yang penting kita nikmatilah masa makan. Betul. Tu kita letak tepi dululah telefon tu ya. Jadi terima kasih atas respon yang anda berikan. Banyak respon-respon yang diberikan di baik di Facebook maupun di TikTok. Terima kasih berbanyak-banyak.
1: Betul. Jadi pendapat kami pun scroll tidak salah lah ya. Mana satu pilihan anda, tapi scroll boleh kemudian, makan boleh dinikmati sekarang. Itulah istilahnya.
2: Betul. Okey, dan kita pun nak mengundurkan diri. Tepat pukul 10 pagi kita boleh dengarkan Dunia 10 pagi.
1: Betul. Dan akan kembali bersiaran di Labor FM menerusi segmen variasi sehingga pukul 2 petang nanti.
2: Okey, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah Syimah Hebri akan kembali menceriakan pagi anda hari Khamis nanti.
1: Betul. Kalau kita tak salah jadual ya. Jadi apapun untuk anda, kami mohon maaf jika ada terkasar kata tersilap kata sepanjang kami berkonti pada hari ini. Jadi apapun untuk anda, kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir, dan jumpa lagi.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sanangan dan jahavanakam kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan setugas kita DJ Shima dan juga DJ Hebri yang telah menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, saya akan menemani anda, DJ Izu akan menemani anda dalam segmen variasi pagi ini sehingga pukul 2 petang, yang mana edisi hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Alhamdulillah kita dikurniakan pagi yang baik, cuaca yang baik, alhamdulillah cerah di Labuan ketika ini. Semoga pagi ini menjadilah permulaan yang baik untuk kita semua, insyaAllah dipermudahkan segala urusan kita, dikurniakan kesihatan yang baik serta rezeki yang melimpah ruah hendaknya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat anda yang sedang menuju ke tempat kerja atau ke destinasi masing-masing, pandulah dengan selamat, berhemah, utamakan keselamatan di jalan raya ya. Dan buat anda yang sedang bekerja pagi ini, teruskan semangat. Apa sahaja tugas yang sedang anda lakukan, buatlah sebaik mungkin. Mungkin penat kita hari ini tidak terus nampak hasilnya, tetapi setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya. Yalah, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Jangan mudah mengalah, buat satu demi satu dan percaya bahawa hari ini juga ada rezeki serta peluang yang menanti di depan. Jadi teruskan bersama Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Ataupun dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan kepada rakan-rakan kita, jangan lupa untuk ikuti media sosial Labuan FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Dan saya akan temani anda semua sehingga pukul 2 petang, insyaAllah. Dan jomlah kita mulakan hiburan pagi ini, yang mana variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, yang mana Mulan Jamila featuring Mita, Cinta Mati, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku, Ilusi Puisi Cinta. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

Lawan FM Zora Pesisir Anda. Itu dah ilusi puisi cinta. Yang mana untuk anda yang sedang bersama-sama Lawan FM pagi ini. Dan bila kita sebut tentang cinta, sebenarnya cinta bukan hanya tentang pasangan atau hubungan antara dua insan. Cinta juga hadir dalam keluarga, terutama cinta seorang ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Dan saya ingin kongsikan ya satu sedikitlah sesuatu untuk kita sama-sama fikirkan pagi ini. Bila kita bercakap tentang anak-anak ni, kita selalulah fikir tentang pendidikan. Kita mahu anak pandai, berjaya dalam pelajaran, dapat keputusan yang baik dan mempunyai masa depan yang cerah. Tapi kadang-kadang kita terlupa satu perkara yang lebih asas, iaitu adab dan cara anak kita melayan orang lain. Dan saya tertarik dengan satu perkongsian daripada Dr. Asmadi yang menyebut anak bukan sahaja dididik oleh apa yang kita tegur, tetapi juga oleh apa yang kita gagal tegur. Ayat ini pendek tetapi cukup untuk kita renungkan. Kadang-kadang bila anak bercakap kasar, kita biarkan. Bila anak mula meninggikan suara, kita anggap perkara biasa. Dan bila anak melakukan kesalahan, kita mungkin juga terlalu cepat mencari alasan untuk mempertahankan mereka. Sedangkan tanpa kita sedar, apa yang kita biarkan itu juga sedang mengajar mereka. Sebab itulah ya, mendidik anak bukan sekadar memberitahu apa yang betul dan apa yang salah. Dan kita juga sebenarnya perlu menjaga mereka tentang mengajar mereka tentang hormat, empati, kawalan emosi dan menerima teguran daripada siapa jua yang tegur mereka ya. Dan anak perlu tahu bahawa mereka boleh melakukan kesilapan, tetapi mereka juga perlu belajar bertanggungjawab terhadap kesilapan itu. Dan sebagai ibu bapa, mungkin kita boleh tanya diri sendiri hari ini, adakah kita benar-benar sedang mendidik mereka, anak-anak kita, atau kadang-kadang kita hanya cuba melindungi mereka daripada akibat kesalahan mereka. Dan sebab akhirnya kita tidak selamanya boleh berada di sisi anak-anak untuk menyelesaikan setiap masalah mereka. Dan kita mahu anak-anak ini membesar menjadi manusia yang bukan sahaja berjaya, tetapi tahu menghormati orang lain, tahu mengawal emosi dan tahu bahawa setiap tindakan mempunyai akibat. Jadi buat ibu bapa, ayah di luar sana, mungkin hari ini kita boleh perhatikan semula cara kita mendidik anak-anak di rumah. Dan tegur bila perlu, dengarkan bila mereka perlukan kita. Dan jangan takut untuk mengajar mereka bahawa setiap perbuatan itu ada batasnya. Dan kadang-kadang juga ya, teguran yang kita berikan hari ini mungkin menjadilah pelajaran yang menyelamatkan mereka pada masa akan datang. Baiklah pendengar Lawan FM, mungkin itu sedikit ya, sedikit perkongsian untuk kita renungkan bersama-sama pagi ini. Kita semua tahu dan kita semua mahukan anak-anak kita ini membesar dengan baik, tetapi proses itu bermula daripada cara kita mendidik mereka hari ini. Baiklah, jadi untuk terus menemani anda dan mungkin menjadi sedikit penyuntik semangat buat ibu bapa di luar sana, ibu ayah di luar sana yang mana struggle membesarkan anak-anak ya, didik anak-anak, jom kita dengarkan Andy Bahnor, Terlalu Istimewa.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Ilham Gallery. Kalau anda merancang untuk jalan-jalan di Kuala Lumpur, apa kata kita cuba sesuatu yang sedikit berbeza? Bukan sekadar pusat membeli belah atau tempat makan, tetapi berkunjung ke sebuah galeri seni yang penuh dengan karya dan cerita. Ilham Gallery terletak di Menara Ilham, Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Galeri ini memberi tumpuan kepada seni moden dan kontemporari, khususnya karya-karya berkaitan dengan perkembangan seni, sejarah, budaya dan masyarakat Malaysia. Apa yang menarik, pengunjung bukan hanya dapat melihat lukisan tetapi turut dipamerkan pelbagai bentuk karya seni seperti fotografi, arca, pemasangan seni dan karya multimedia. Setiap pameran pula mempunyai tema tersendiri dan boleh memberikan kita perspektif baharu tentang kehidupan serta masyarakat di Malaysia. Lebih menarik lagi, pameran di Ilham Gallery berubah dari semasa ke semasa. Jadi setiap kunjungan boleh memberikan pengalaman yang berbeza. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjaur.

Lawan FM, suara pesiaran anda itu dah berjaur ke mana ada perkongsian daripada DJ Reha kita berkenaan Ilham Gallery. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian berjaur ke mana itu sebentar tadi. Bila anda senang mandu, ketika ini utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan semoga laris manis hendaknya kepada peniaga-peniaga kita, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Dan di jam yang kedua nanti kita teruskan dengan hiburan. Pastinya ada ruangan siapa dia, yang mana siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Nantikan pukul 11.30 pagi nanti, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Labi One FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di mana juga anda berada, menerusi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kerana menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana juga anda berada. Baiklah pendengar Lawan FM, kita tukar sedikit topik. Saya ingin kongsikan satu perkara yang mungkin ramai antara kita pernah tertanya-tanya. Pernah tidak bila kita masuk bilik hotel, benda pertama yang menarik perhatian apa? Ialah katil. Cadar dia putih, bersih, selimut, nampak kemas, bau pun segar. Kadang-kadang sampai rasa macam, kenapa cadar di rumah saya tidak pernah macam ni? Dan rupa-rupanya menurut perkongsian seorang bekas pekerja hotel yang tular, ya, proses cucian di hotel sebenarnya tidak sama seperti kita mencuci cadar di rumah. Hotel biasanya menggunakan sistem cucian komersial dengan deterjen khas dan bahan tertentu untuk menanggalkan minyak dan kotoran. Dan untuk linen berwarna putih pula, antara bahan yang sering digunakan ialah oksigen bleach sebelum melalui proses sterilize, ya, dan kadang-kadang pelembut fabric. Lepas dicuci, linen itu pula melalui mesin berkelajuan tinggi untuk mengeluarkan lebihan-lebihan air sebelum dikeringkan menggunakan pengering industri. Dan satu perkara yang menarik, ya, proses pengeringan itu sangat penting sebab kalau tidak dikeringkan dengan betul, bukan sahaja boleh menyebabkan bau yang kurang menyenangkan, adalah bau-bau lembap kadang-kadang yang kalau kita keringkan tidak betul dengan tidak betul, malah keadaan linen itu sendiri mungkin tidak begitu selesa untuk digunakan. Jadi sebenarnya rahsia cadar hotel ini nampak putih, bersih dan segar itu bukan semata-mata sebab sabunnya mahal atau apa prosesnya sendiri, bukan sabunnya mahal, tetapi melibatkan keseluruhan proses, cara mencuci, bahan yang digunakan, kelajuan mesin, proses membilas dan bagaimana ia dikeringkan. Dan sebab itu bila kita balik rumah dan cuba basuh sendiri cadar, hasilnya mungkin putih juga, tapi putih bersih rumah lah kan. Tapi sekurang-kurangnya sekarang kita tahu, kalau tidur di hotel dan rasa cadarnya begitu bersih dan segar, di belakangnya ada satu proses cucian yang tersusun khas. Bukannya cuci biasa-biasa, tapi cuci dengan proses yang tersusun. Baiklah pendengar, rakan-rakan kita, itu sedikit perkongsian untuk pagi ini yang boleh saya kongsikan. Kalau cadar anda di rumah bau hapak, cucilah kan. Jadi kalau anda baru tahu perkara ini, bolehlah senyum sedikit bila tengok cadar hotel selepas ni. Cuba di rumah pula, kan? Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, Ungguh Percaya Padaku, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Koi, K-O-I. Ini Skala Suwaka, yang mana lagu ini cukup syarat dengan kiasan tentang kehidupan, sikap manusia, kuasa dan keluarga, dan juga mungkin juga boleh dikaitkan dengan pengkhianatan. Dan kalau kita kaitkan dengan perkongsian tadi sebelum ini, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kejayaan dan kehidupan sendiri sampai terlupa bahawa anak-anak sentiasa melihat, belajar dan mencontohi apa yang ada di sekeliling mereka. Sebab itu cara kita bertindak juga sebenarnya sebahagian daripada pendidikan mereka. Baiklah, pukul 11.30 pagi nanti, sama-sama kita dengarkan ruangan siapa dia, siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Nantikan pukul 11.30 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas. Kalau traffic light tu mau kuning-kuning sudah, berhentilah, perlahankan kenderaan anda. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, 17 Menemukanmu, Ernie Zakri, Takkan Pudar, hanya di Labuan FM, suara pesir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: what you waiting for?
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, perkongsian siapa dia hari ini. Kita pergi pula satu cerita daripada dunia muzik tanah air. Kalau anda peminat Faizal Tahir, mungkin anda rakan pendengar Lawan FM sudah dengar tentang konsert Faizal Tahir, Suara Rakyat, yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil baru-baru ini. Apa yang menariknya, konsert ini menghimpunkan kira-kira 10,000 penonton dan menampilkan hampir 30 buah lagu yang merentasi lebih 2 dekad perjalanan seni Faizal Tahir. Tapi ada satu kejutan yang mencuri perhatian pada malam itu, yang mana tiba-tiba munculnya legenda muzik tanah air. Siapa lagi kalau Datuk M. Nasir. Beliau bergandingan dengan Faizal Tahir menerusi lagu Campak Bintang. Cuba bayangkan dua generasi penggiat muzik tempatan berada atas satu pentas, menyaksikan sebuah lagu bersama-sama, menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Memang satu orang kata momen yang cukup istimewa pada malam itu. Dan sebenarnya itulah antara perkara menarik tentang muzik. Lagu boleh merentasi zaman. Ada lagu yang kita dengar ketika remaja, kemudian bertahun-tahun selepas itu, bila lagu tersebut dimainkan semula, terus kita teringat satu fasa dalam kehidupan. Dan konsert ini menampilkan lagu-lagu popular seperti lagu popular Faizal Tahir seperti Gemuruh, Coba, Hanyut, Karma, Sejati, Sampai Syurga dan banyak lagi. Malah segmen Negaraku Malaysia turut menyaksikan ribuan penonton menyanyikan bersama-sama. Dan Faizal sendiri menyifatkan konsert itu bukan sekadar meraikan perjalanan seninya, tetapi tentang bagaimana lagu-lagunya menjadi sebahagian daripada kehidupan peminat daripada pelbagai generasi yang sudah pun melalui fasa-fasa kehidupan. Dan dia rasa sendiri, pendengar, itu yang paling menarik tentang muzik. Dan kita mungkin berbeza usia, berbeza latar belakang dan berbeza cerita kehidupan, tetapi apabila lagu yang kita sama-sama kenal dimainkan, kita boleh menyanyi sama-sama. Daripada generasi yang membesar dengan karya M. Nasir, sampailah kepada generasi yang membesar dengan lagu Faizal Tahir, muzik akhirnya menjadi satu jembatan yang menghubungkan kita. Inilah satu orang kata keistimewaan dalam sebuah lagu. Lagu boleh boleh yang lama, tapi memori itu yang mahal. Jadi apa lagu Faizal Tahir yang paling banyak menyimpan kenangan untuk pendengar Lawan FM ni? Mungkin ini satu persoalan yang boleh kita berilah kepada pendengar Lawan FM. Dan sementara anda teringat lagu dan kenangan masing-masing, kita dengarkan salah satu karya M. Nasir dan juga Faizal Tahir. Ini dia, Andalusia dan Karma daripada Faizal Tahir. Lawan FM, suara pesir anda.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: di Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Keutamaan tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana sifat seekor burung, walaupun tidak diberikan akal, tetapi ia tidak duduk diam sahaja di sarangnya. Ia akan keluar untuk mencari rezeki dan pulang dengan perut yang penuh dengan makanan, kerana yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Taala. Sifat tawakal akan terhasil apabila adanya sifat khauf, yakni takut hanya kepada Allah, yang disertai keyakinan yang jitu dalam setiap waktu dan keadaan. Kerana hakikat sebenar tawakal adalah...
2: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, akidah ialah keyakinan, kepercayaan yang kukuh dalam hati seseorang Muslim terhadap asas-asas agama Islam. Setiap orang Islam wajib menjaga akidahnya agar tidak tergelincir. Ada beberapa tips untuk kita menjaga akidah supaya semakin mantap. Antaranya ialah yang pertama, dengan memperkasakan ilmu agama seperti mempelajari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan guru yang mursyid. Juga seringkali menghadiri majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan juga akhlak seperti beristiqamah, melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Juga memperbanyakkan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat sunat duha dan selalu bersedekah. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, serta sentiasa berwaspada agar segala tindak tanduk kita tidak bercanggah dengan akidah. Yang keempat, sentiasa berdoa dan beristighfar serta bermuhasabah diri. Dan yang paling penting ialah sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Semoga kita semua dapat mengekalkan serta menjaga akidah kita sesempurna yang mungkin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Zam, kenapa kian kau ni?
1: Sedih tu jamu. Kusung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
0: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lapas satu. Hembus. Ah, jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tak keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.

Abang FM, suara pesisir anda. Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan sekarang 12.33 minit tengah hari. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju. Mungkin ada yang sedang menuju untuk menjemput anak-anak dari sekolah. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu K-Click featuring AJ Hazy, Pulang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: depan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Adeh, mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersiguk.
2: Idi, bisa mana rusulnya?
1: Bah, mak dan bapa kita tu.
2: Kajap, bah. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
1: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
2: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, bah.
3: Kalau bis kita terlihat orang bersiguk di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Lawan FM, suara pesisir anda. Bila kita telah pun sampai di penghujung jam ketiga untuk segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan selepas ini kita dengarkan utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Baiklah, kepada anda yang sedang menjamu selera makan tengah hari bersama keluarga ataupun rakan-rakan, saya ucapkan selamat menjamu selera. Makanlah makanan yang sehat demi kesihatan anda semua. Baiklah, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Damelo Dola featuring Hearts Lights, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. Laman FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa, kemahiran dan sokongan psikososial 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Dato' Sri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah bayaran terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Yang pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung, kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan bulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: maukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan hiburan tanpa henti, HTH. Pukul 1 hingga 2 petang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: rumah kita ni Ani jadi pot lipat tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipat angin ba.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat Ani?
1: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung dengan alat pasuk sama penapis air atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk sayang-sayang. Biar taya angin atuk nak ada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Ididi siu banan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat salam ididih Siok Bandar. Bertemu lagi kita ni Sariani 6 Oktober 2026 bersamaan hari 2. Sariani, terima kasih di atas kesetiaan semua yang teruslah nyorang mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Indah kira sama ada mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz yang mana jelaslah untuk Biskita dengari di kawasan Biskita, dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih kerana terus memuat turun RTM Klik, sebab kita ni semua tahu RTM Klik percumangannya dapat mendengarkan radio, dapat juga melihat TV, dan secara live juga Biskita dapat ikuti aku sekarang ani di Facebook Labuan FM. Baik, si Corina akan menangani Biskita semua sampai pukul 4 malam hari. Maitah, aku dengarkan dahulu lagu daripada si Fauzia Gambusani, Adai Adai.

0: Pendidikan merupakan asas penting dalam membentuk generasi masa hadapan. Menjelang Belanjawan 2027 ini, tentunya ada pelbagai harapan daripada warga pendidik. Bukan sahaja berkaitan kemudahan dan infrastruktur sekolah, tetapi juga kebajikan guru serta keperluan murid.
1: Pendidikan merupakan antara perkara penting yang menentukan masa depan anak-anak kita ni. Jadi, untuk Belanjawan 2027 kali ini, selaku seorang pendidik, berharap lebih banyak perhatian dapat diberi kepada keperluan sekolah dan murid. Khususnya dari segi kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Pada masa yang sama, kebajikan guru juga perlu diberi perhatian supaya kami dapat memberi lebih fokus kepada tugas mendidik. Sokongan dari segi teknologi, bahan pembelajaran dan kemudahan sekolah pastinya dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, apa yang kita dilaburkan dalam pendidikan hariani adalah untuk membentuk generasi yang menentukan masa depan negara kita ini.
2: Hai, saya Cikgu Milsa. Harapan saya untuk Belanjawan 2027 adalah agar kebajikan guru terus diberi perhatian, beban tugas dikurangkan dan kemudahan sekolah juga ditambah baik. Saya juga berharap agar sekolah menerima peruntukan yang mencukupi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Saya percaya dengan sokongan yang sewajarnya serta kemudahan yang

0: untuk guru dan murid.
1: Dengarkan IDD dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam.

0: join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato, mundi alun-alun kampung ani. Eh, jan tah laju-laju ba. Dikit lagi ko kan dasimbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Oo ba?
1: Baik jo ko inda apa-apa kuming ah.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, au sipun jo kan lagaan ah, kan laju-laju.
1: Oo. Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. O kanya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ang may cukay jalan jamo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan na ni hak basama jamo.
0: Oo.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan laju kasana bakalita to.
0: Eh, antap los nga to katwa. Mun kan laju masuk pemulauan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun talangga tasimbit. Hey.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba?
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu?
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba?
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ukan ya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Los itu kuming.
0: Yata?
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng. Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, weh, au ketua, katanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau.
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Ya dangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, aweh, ketua.

0: deh. Dari jauh anta dipelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngamtah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap ta dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nda dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tahbah. Sambil-sambil lah tu kan melihat Joko na indah lain. Ada jua hati ya ni kan membali kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ayam macam karan jo batu. Ha inda berapa mencukupi bah. Ha sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar kurapak moto. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ah. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.

Ini Siuk Bandar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini Siuk Bandar.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperikamun. Berperi kemanusiaan. Baik, sukacita juga dimaklumkan yang mana lawatan kerja yang berhormat Menteri Komunikasi ke wilayah Persekutuan Labuan pada 7 Oktober 2026 ini, iaitu esok, yang mana beliau akan bersama-sama dalam majlis perasmian Kompleks Kementerian Komunikasi Labuan di Dataran Kompleks Kementerian Komunikasi Labuan pukul 11 pagi ya. Dan insyaAllah YB Menteri juga akan terus membuat lawatannya ke Nadi Kampung Sungai Labu, seterusnya ke kediaman Encik Adam Kong Jeng Lee untuk sumbangan tabung kasih Hawana. Dan sama-samalah kita ni mengalulkanlah kehadiran lawatan kerja yang berhormat Menteri Komunikasi ke wilayah Persekutuan Labuan esok tu pukul 11 pagi insyaAllah untuk majlis perasmiannya. Baik, terus bersama-sama dengan kami untuk segmen IDD Siok Bandar. Banyak lagi lagu-lagu hiburan untuk bis kita semua. IDD IDD Siok Bandar. Dengarkan di Labuan.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut aku?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring jongannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruh ani. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradian mu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miat tu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi. Mun kalau nganya jiranku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak kuingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: menjelang pembentangan belanjawan 2027 ini, apa sebenarnya yang rakyat kita ini harapkan? Tentunya kita ini mengharapkan sebuah belanjawan yang bukan sahaja menyokong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga turut memberi kesan positif kepada kehidupan seharian. Antara harapan yang selalunya menjadi perhatian ialah kos sara hidup yang lebih terkawal, peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, pendidikan sama kemudahan kesihatan yang berkualiti.
1: Nama aku Salihin. Jadi harapan untuk belanjawan 2027 ini bukan tak sekadar apa yang nombor semua peruntukan sejarah. Jadi biarlah benar-benar ada manfaat untuk kita ni di Labuan. Jadi maksudku tadi pendapatan tu biar seiring dengan kenaikan kos sara hidup lah yang paling utama. Yang penting bilang orang tiap-tiap negeri sama wilayah masuk Labuan ini dapat merasa hasil pembangunan seperti apa yang ada di Semenanjung. Kalau bolehlah, itu harapanku. Terima kasih.

0: hanya tertumpu di pembangunan kawasan bandar, tetapi penyelesaian kos sara hidup dan isu aing yang harus diselesaikan dengan segera. Tiada yang lebih mengembirakan orang Pulau Labuan jika dua isu ini dibentangkan di Pelanjawan nanti. Sekian, terima kasih.
1: Namaku Wang Lai. Kerjaku mengharapkan Pelanjawan 2023 ini akan dapat membantu golongan pemudahan ketani untuk meningkatkan pendapatan, mengurangkan beban kos sara hidup dan memudahkan urusan memiliki rumah. Yang paling penting, biarlah Pelanjawan 2023 ini benar-benar membantu kami membina kehidupan yang lebih stabil dan selesa.
2: Okey, sebagai suri rumah, saya berharap dalam Pelanjawan 2027 nanti, kerajaan dapat memberikan lebih perhatianlah kepada kos sara hidup, terutamanya harga barang keperluan harian. Sebab bagi kami sebagai suri rumah yang menguruskan semua perbelanjaan rumah, memang sangat-sangat terasa kalau ada bantuan ataupun inisiatif yang dapat meringankan perbelanjaan keluarga, memang sangat-sangat membantu bagi saya. Selain itu, saya juga berharap keperluan anak-anak macam dari segi pendidikan dan kesihatan terus diberikan perhatian. Saya juga berharap Pelanjawan kali ini benar-benar dapat membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih selesa pada masa akan datang.
3: Apa yang penting, setiap peruntukan dan inisiatif yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sampai arah rakyat yang benar-benar memerlukannya. Ini kerana rakyat bukan sekadar melihat angka dalam belanjawan, namun mau melihat perubahan yang boleh dirasai dalam kehidupan. Belanjawan 2027 mudah-mudahan membawa lebih banyak manfaat, peluang dan harapan untuk seluruh rakyat.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Aku Tetu, si Corina, bah. Dengarkan, ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, sudah pukul 3.15 minit malam hari. Terima kasih untuk semua yang terus telah bersiaran bersama-sama dengan kedai aku, kan. Kedai aku mendangan di Biskita. Biskita pun mendangan di kedai aku mendengarkan IDD Hani. Terima kasih untuk rakan-rakan di live Facebook Arifin Galsham. Terima kasih. Berkomen-komen di sana, Putri Mawar Biru Ani mendengar dari Sebarang. Terima kasih, orang Sebarang mendengarkan Labuan FM juga. Batah nak kedengaran, Salijah Piai. Terima kasih banyak-banyak juga mendengarkan kami. Selin Kong, Amirul Aiman, Mizaben, Robert selalu ada mendangani, kan. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga Siti apa ni namanya, Badriah. Okey, mudah-mudahan lurus tak aku nyabut namanya tu, tulisannya tulisan Jawi. Okeylah, apapun, terus bersama-sama dengan kami. Sebelum kita meneruskan hiburan, aku kongsikan dahululah waktu-waktu panting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.23 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.10 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.19 minit malam. Seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.57 minit pagi dan waktu syuruk 6.05 minit pagi. InsyaAllah, macam biasa tetulah pukul 3.23 minit malam hari nanti, kita ni sama-sama rehatkan dahulu untuk kita ni memberikan laluan untuk siaran azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, Didi Siok Banar.
2: Didi Siok Banar.

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Keutamaan tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat seekor burung, walaupun tidak diberikan akal, tetapi ia tidak duduk diam sahaja di sarangnya. Ia akan keluar untuk mencari rezeki dan pulang dengan perut yang penuh dengan makanan, kerana yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal akan terhasil apabila adanya sifat khauf, yakni takut hanya kepada Allah, yang disertai keyakinan yang jitu dalam setiap waktu dan keadaan. Kerana hakikat sebenar tawakal adalah dengan mengambil sebab-sebab dan usaha demi mencari rezeki. Seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab tawakalnya yang penuh dengan sifat keimanan dan khauf, yakni takut kepada Allah. Marilah kita jadikan diri kita seperti burung yang dengan penuh yakin apabila keluar dari sarang bahawa rezeki tetap ada buatnya. Yang penting berusaha dan berikhtiar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.
1: Allahu akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, akidah ialah keyakinan, kepercayaan yang kukuh dalam hati seseorang Muslim terhadap asas-asas agama Islam. Setiap orang Islam wajib menjaga akidahnya agar tidak tergelincir. Ada beberapa tips untuk kita menjaga akidah supaya semakin mantap. Antaranya ialah yang pertama, dengan memperkasakan ilmu agama seperti mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan guru yang mursyid. Juga seringkali menghadiri majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan juga akhlak seperti beristiqamah melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Juga memperbanyakkan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat sunat duha, dan selalu bersedekah. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, serta sentiasa berwaspada agar segala tindak tanduk kita tidak bercanggah dengan akidah. Yang keempat, sentiasa berdoa dan beristighfar serta bermuhasabah diri. Dan yang paling penting ialah sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Semoga kita semua dapat mengekalkan serta menjaga akidah kita sesempurna yang mungkin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kan ini deh. Dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Baik, itu ya hiburan lagu daripada Dato' Sudirman Haji Arshad membawakan kita ni ke pukul 3.46 minit malam hari. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, adik faham juga kita ni ramai kali ya, yang gagal kan, yang ingau juga masalah gangguan aing sekarang ni kan, di beberapa kawasan. Dan diharapkan nyorang kepada warga Labuan yang mengkali semakin kurang sudah aingnya tu, bawa berjimat lah ha, pandai-pandai tah berjimat. Yang kita ni sedang mengalami krisis gangguan bekalan aing ni, tapi insyaAllah mudah-mudahan kita ni berdoa lah supaya segeralah kan aing dapat disalurkan ke tangki-tangki kita ni tu. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pihak JBA juga nyorang sedang berusaha lah kan, untuk membaik pulih dengan secepat yang mungkin. Sabar-sabar ha. Baik, apapun pukul 4 malam hari nanti, jangan lupa terus ikuti kami menerusi segmen Destinasi untuk rakan tugas yang seterusnya selepas ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda semua. Terus bersama-sama mendangani kediakusi Corina di sini untuk segmen EDD CEO Gebanar. Jangan lupa untuk terus bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Bye.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Duh.
1: Eh, Zam, kenapa kian kau ni?
0: Sedih tu jamu. Kusung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan membuat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Ah, jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
4: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
3: Selasa, Cafe Santai.
4: Relax, tenang kamu bah.
3: Rabu, Cafe Rock.
5: Anda suka rock? Yeah, yeah.
3: Kamis, Cafe Klasik.
4: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
3: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
6: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
7: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahu Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
8: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
6: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
9: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
6: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
10: ...24 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Laporan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi. Saya ucapkan untuk anda, terima kasih masih memilih kami dan terus kekal bersama-sama dengan dua pilihan frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini sekali lagi saya bersama-sama dengan anda untuk segmen destinasi sehingga 7 malam nanti 6 Oktober 2026. Semoga anda sehat-sehat saja di mana juga anda berada. Dan terima kasih juga buat yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan terus sokong kami di semua platform media sosial rasmi Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa hari Selasa, kita ada kafe santai untuk segmen destinasi di jam yang pertama ini. Jadi boleh orang bilang chill-chill, kopi-kopi petang ni bersama dengan anak kami. Orang bilang rehat-rehat dulu, okay, sambil refreshing kamu punya minda. Jadi boleh juga ikuti halaman Facebook kami yang menerusi siaran langsung yang telah saya live stream ketika ini. Di sana boleh titipkan ucapan anda menerusi ruangan komen. Okey, selepas ini ada lagu daripada Najwa Latif, kumpulan Maroon 5 dan juga No Saleh. Tapi kita dengarkan dahulu, ini dia lagu dari Bang Fes, Darah Muda. Destinasi, teman-teman, pemanduan anda.

Lapor FM, surat persisiran dah lagu daripada No Saleh, Rahsia Tuhan, membawa kita kepada pukul 4.32 minit petang. Okey, selamat petang untuk anda yang baru saya dengarkan kami. Terima kasih terus kekal menemani di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih buat Rasina Madzani dengan ucapan beliau di ruangan komen di halaman Facebook. Selamat petang, selamat bertugas di Jemaah, katanya. Semoga baik-baik sahaja. Terima kasih juga buat anda semua yang telah pun bersama petang ini. Untuk segmen destinasi di jam yang pertama, kita ada Cafe Santai Menemani. Ya, sedikit info untuk anda, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkuku, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, buat yang anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Dan terima kasih sekali lagi, jadikan kami sebagai teman petang anda. Kita dengarkan dahulu Hel Husaini dan juga Nadirah Zain, ada lagu Peluk, dan selepas itu Kai Bahar dan juga Habis Web menemani anda. Terus dengar kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kafe Santai.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Destinasi teman pemanduan anda, 4.54 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur dengan playlist lagu-lagu santai untuk minggu ini. Seperti biasa, selepas ini anda akan ikuti berita di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam yang kedua juga ada Warta Labuan, tepat 5.30 petang nanti. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okay, di jam yang kedua juga ada lagu-lagu menarik menanti anda. Kita akan kembali selepas ini. Pastinya Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Labuan FM.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam barito, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safurin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Tanda rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat. Tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan ikhlaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berpingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Adik, mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Bisa mana rusulnya?
0: Bah, mak, kan bapa kita tu.
1: Kajap, bah. Mama akan membuka My Sejahteraan ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Ilham Gallery. Kalau anda merancang untuk jalan-jalan di Kuala Lumpur, apa kata kita cuba sesuatu yang sedikit berbeza? Bukan sekadar pusat membeli belah atau tempat makan, tetapi berkunjung ke sebuah galeri seni yang penuh dengan karya dan cerita. Ilham Gallery terletak di Menara Ilham, Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Galeri ini memberi tumpuan kepada seni moden dan kontemporari, khususnya karya-karya berkaitan dengan perkembangan seni, sejarah, budaya dan masyarakat Malaysia. Apa yang menarik, pengunjung bukan hanya dapat melihat lukisan tetapi turut dipamerkan pelbagai bentuk karya seni seperti fotografi, arca, pemasangan seni dan karya multimedia. Setiap pameran pula mempunyai tema tersendiri dan boleh memberikan kita perspektif baharu tentang kehidupan serta masyarakat di Malaysia. Lebih menarik lagi, pameran di Ilham Gallery berubah dari semasa ke semasa. Jadi setiap kunjungan boleh memberikan pengalaman yang berbeza. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

76% pesakit psikiatri KKM kembali ke pasaran kerja. Kes keganasan rumah tangga Labuan meningkat. Sekian Warta Labuan, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Mesin Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Sobat FM, suara pesisir anda. Saya di Jumat kembali menemani jam kedua anda untuk segmen destinasi teman pemanduan anda. Okey, sedikit info untuk anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkuku, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, dengan info itu tadi, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua ini. Apapun, terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, selepas ini di jam yang terakhir ada ruangan nurani seperti biasa, lagu-lagu kerohanian menemani sehingga 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.10 minit petang nanti. Terus kekal menemani kami, destinasi teman pemanduan anda, kumpulan Samudra, Titian Hasrat. Destinasi teman pemanduan anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Keutamaan tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat seekor burung, walaupun tidak diberikan akal, tetapi ia tidak duduk diam sahaja di sarangnya. Ia akan keluar untuk mencari rezeki dan pulang dengan perut yang penuh dengan makanan, kerana yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal akan terhasil apabila adanya sifat khauf, yakni takut hanya kepada Allah, yang disertai keyakinan yang jitu dalam setiap waktu dan keadaan. Kerana hakikat sebenar tawakal adalah dengan mengambil sebab-sebab dan usaha demi mencari rezeki. Seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab tawakalnya yang penuh dengan sifat keimanan dan khauf, yakni takut kepada Allah. Marilah kita jadikan diri kita seperti burung yang dengan penuh yakin apabila keluar dari sarang bahawa rezeki tetap ada buatnya. Yang penting berusaha dan berikhtiar. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, akidah ialah keyakinan, kepercayaan yang kukuh dalam hati seseorang Muslim terhadap asas-asas agama Islam. Setiap orang Islam wajib menjaga akidahnya agar tidak tergelincir. Ada beberapa tips untuk kita menjaga akidah supaya semakin mantap. Antaranya ialah yang pertama, dengan memperkasakan ilmu agama seperti mempelajari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan guru yang mursyid. Juga seringkali menghadiri majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan juga akhlak seperti beristiqamah, melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Juga memperbanyakkan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat sunat duha, dan selalu bersedekah. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, serta sentiasa berwaspada agar segala tindak tanduk kita tidak bercanggah dengan akidah. Yang keempat, sentiasa berdoa dan beristighfar serta bermuhasabah diri. Dan yang paling penting ialah sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Semoga kita semua dapat mengekalkan serta menjaga akidah kita sesempurna yang mungkin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Abang FM, suara pesisir anda. Okey, ada sedikit info untuk anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkuku, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Dengan info itu tadi, maka berakhirlah sudah tugasan saya menemani anda untuk segmen destinasi dan juga siaran Laban FM hari ini edisi 6 Oktober 2026. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami. Tak berhenti dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Seperti biasa, selepas ini Nasional FM akan menemani dengan lebih banyak lagu-lagu dan juga program menanti di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus kekal di dua pilihan frekuensi, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jaga keselamatan, jaga kesehatan diri anda. Terus kekal bersama dengan kami di Laban FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

anaknya menjawab, "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehnya." Dan dengan serta-merta, ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.

Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu." Dan ketika itu, surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi, serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaannya lah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Wana

0: Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjimu itu adalah benar dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Penyiaran Jakim.
2: Nida ul-Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. "Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimu wasalaha." Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalik ke bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah.

0: pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng kakak petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Lin, kita dah masuk ke 7.31 minit malam dan dia sekejap masa berlalu, ya?
3: Ya, hujung-hujung waktu ni kan. Kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengar kami di mana saja anda berada. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, ya? Peringkat antarabangsa. Kali ke-66 yang telah pun berlangsung dan akan turut disiarkan di National FM malam ni, insyaAllah pada pukul
2: 8.45 minit malam hari ni. Dan juga nanti akan disempurnakan juga, Lin, oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga akan turun sama-sama nanti yang akan kita bersama-samalah dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Okey, selepas ni ada lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 的。
1: Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik, Dahlia, selesai sudah hari ini. Geng Kakak Petang bersama dengan anda semua. 4 jam kita bersama. Diharapkan anda gembira lah hari ini.
2: Itulah diharapan kami kan. Jadi jangan lupa dengarkan kami sekali lagi esok, Geng Kakak Petang, dengan satu lagi luahan Kakak Abang.
3: Ada satu lagi resepi.
2: Ada juga resepi. Sementara kita nak menyiarkan bajet ya, InsyaAllah pada hari Jumaat Belanjawan 2027 pukul 2.30 minit petang bersama dengan Reza Zikri dan juga Diana Wang.
3: Dan esok juga insyaAllah ada drama dalam kereta nanti. Semuanya esok lah. Kena nantikan drama apa esok.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya Reza. Akan sambung siarannya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana terus berhibur dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada, menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam. Terima kasih juga geng Kakak Petang yang terus menemani anda sehingga 8 malam, menerusi Nasional Warna dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi petang anda pada hari ini. Dan yang mana memandu sentiasa berhati-hati, ya, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana tiga individu termasuk pegawai kanan sebuah agensi kerajaan, seorang pejabat awam dan pemilik syarikat direman 5 hari kerana disyaki terlibat rasuah kira-kira RM155,000. Rasuah itu dipercayai sebagai balasan untuk meluluskan sebut harga pembekalan baju sukan. Perintah reman sehingga 10 Oktober ini dikeluarkan Majistret Eliana Ismail selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Majistret Alustar pagi tadi. Dan Asasai Tanawan mendapati kesemua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan itu antara 24 hingga 2025. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung, mengesahkan penahanan berkenaan ketika dihubungi. Kemudian kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, sebuah visa nelayan tempatan kelas C ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Pahang kerana disyaki menangkap ikan kurang daripada 12 batu nautika dari pantai di perairan Tanjung Agas semalam. Pengarah Maritim Negeri Pahang, Datuk Mazlan Mat Rejab, menurut beliau visel itu ditahan kira-kira pukul 10.30 minit malam ketika operasi Op Makmur, Op Mardov dan Op Tiris dijalankan. Katanya visel berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum pemeriksaan lanjut mendapati ia sedang menjalankan aktiviti menangkap ikan kira-kira 6.3 batu nautika Tenggara Tanjung Agas. Hasil pemeriksaan mendapati visel itu dikendalikan 6 kru termasuk tekong yang kesemuanya warga Vietnam berusia antara 31 hingga 53 tahun. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan melanggar syarat lesen mengikut Akta Perikanan 1985. Perkongsian untuk anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: hanya di Radio Klasik Mergami Kenangan.
1: Aku, dia dan lagu
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Santai tepi pantai, Paul Dixon. Radio Klasik, 87.9 MHz, Negeri 9.
1: Bye,

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lahan. L-A-H-A-N. Lahan. Lahan adalah lagu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penuh nostalgia di Klasik.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Hingga 12.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Terus setia bersama saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera makan malam. Alhamdulillah. Bismillah. Dan menjadikan kami sebagai peneman setia saudara untuk heningan malam yang tenang. Mungkin ada di tempat saudara yang hujan, berjerebu, hati-hati. Yang sedang memandu juga, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin hari ini cukup istimewa buat saudara. 6 Oktober 2026, hari lahir, ulang tahun perkahwinan. Atau juga ada perkongsian menarik, suka duka, pahit atau manis. Nak dikongsikan yang dikenang, yang terpalit sehingga ke hari ini dengan tarikh 6 Oktober. Hantarkan dan kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Ayo kita berhibur di awal jam ini. Lagu nyanyian Once Coin bersama Siti Nordiana, Pulang Kasih Pulang.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Lagu nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, Siapa Nama, terus menghiburkan saudara di segmen Rima Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Saya nak kongsikan sedikit pesanan atau informasi yang dikeluarkan oleh Plus Malaysia Berhad mengenai lanjutan penutupan jalan di persimpangan Subang dari laluan Plaza Tol Subang ke arah Damansara untuk kerja-kerja turapan jalan. Nah, waktu penutupan dilanjutkan sehingga Ahad 11 Oktober 2026 jam 5.30 pagi. Laluan persimpangan Subang akan ditutup sementara. Sila membuat pusingan U di persimpangan Menara jam Lebuh Raya Persekutuan untuk ke arah Damansara. Saudara boleh dapatkan info trafik melalui aplikasi Plus atau X at Plus Traffic untuk merancang perjalanan saudara. Terima kasih atas kerjasama dan kesabaran saudara. Yang paling penting, fokus pemanduan dan pandu berhati-hati. Ayo kita menghibur dengan lagu nyanyian Yati Arianto bersama Roni, Bintang Kehidupan. Dan melepasi 10 malam nanti, berita ringkas akan menyusul dan nostalgia di klasik akan terus setia bersama saudara dengan alunan lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik. Terus kekastia Rima Klasik.

0: menghalangkan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum, selamat malam Izzat Sofi. Berita ringkas 10 malam. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran dijangka beransur berkurangan. Berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei lalu. Menurut kenyataan, fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat, kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Met Malaysia, juga di aplikasi My Cuaca serta media sosial rasmi jabatan itu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bersedia untuk memberikan hikmat konseling kepada keluarga Oleyarham Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal jika diperlukan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Dato' Cik Murad Sayang Ramja berkata, buat masa ini JKM mengambil pendekatan menghormati ruang serta privasi keluarga mangsa untuk memberi mereka peluang bertenang sebelum perkhidmatan intervensi dimulakan. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup program Kampung Angkat Madani Jabatan Kebajikan Masyarakat 2026 di Nibung Tebal pagi tadi. Sabtu lalu, pelajar perempuan tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, ditemui maut di dewan sebuah sekolah menengah di Yongping, Batu Pahat. Mangsa yang dikenali sebagai pelajar cemerlang dan tidak mempunyai rekod masalah disiplin itu ditemui dengan beberapa kesan kecederaan. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Berita ringkas 10 malam. Kejayaan menganjurkan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 berjaya mengangkat imej negara di persada antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, acara sukan pemotoran berprestij itu bukan sahaja membolehkan peminat tempatan kembali merasai kehangatan aksi F1 di tanah air, malah membuka peluang ekonomi kepada usahawan tempatan untuk menjana pendapatan. Perdana Menteri terus merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan acara berkenaan di lita antarabangsa Sepang sehingga meninggalkan kenangan istimewa buat rakyat Malaysia serta peminat F1 dari seluruh dunia. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan ikuti utama 11 malam selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Saya rasa terlalu berani.
2: Main tak pandai nyanyi lah.

0: pula.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di penstriman langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga boleh dengarkan dan tonton di Smart TV, juga di Android TV. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara sawah 6 petang tadi. Di Sema Dima Klasik, 11 malam, berita utama akan menyusul dari pusat berita Angkasa Puri. Dan selepas itu saya tinggalkan saudara di ruangan Sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti. Dan juga saudara akan terus berhibur di segmen Harmoni Klasik, lagu tanpa henti, 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 24 Rabiul Akhir.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Nostalgia. Bye.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahu ni apaan?
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen inilah tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per keso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pensyen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11.14 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Reza untuk jam yang terakhir ini. Sebentar tadi ada baru saja selesai memperdengarkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk edisi kali yang ke-66. Jadi yang mana terlepas, tidak mengapa, ada hari kedua, hari esok 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bermula 8.45 malam bersama dengan rakan pelapor kita dari Jakim ataupun dari Salam FN. Juga kita bersama-sama dengan saya pada malam ini juga untuk hiburan terbaik anda pada malam ini. Seperti biasa, kita masih lagi dalam mujiwang kita, dalam hutang kali untuk kita ingin menemani pendengar-pendengar kita yang bertugas di sebelah malam ini. Ada yang bertugas, ada yang masih lagi bekerja ketika ini. Okey ke tak okey tu, kena okey lah ya. Kita anggap sebagai ibadah dalam hidup kita, setiap tugasan kita itu, insyaAllah akan ada kemas serta nikmat yang baik semuanya. Dan semua pendengar kita yang berpandu ketika ini sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekal frekuensi Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan sepanjang tugasan anda sehingga ke penghujungnya. Dan siaran saya pada malam ini sehingga 12.30 malam. Terus kita berhibur. Ini dia kumpulan Search Fenomena, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Syikin.
2: Hai, saya Ain.
3: Saya Erika.
4: Dan saya Molly.
1: Kami dari Combo.
5: Di Ama.
1: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

Dan topik dengan lagunya Tragedy October untuk anda. Bila pilih malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini pada malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda, malam yang terindah sambil kita hayati kesyahduan lagu-lagu nostalgia. Baru saja kita berhibur Tragedi Oktober. Tragedi Oktober ni kita jangan jadikan betul-betul tragedi ya. Kita jadikannya bulan ini untuk tahun ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan positif dan senyum selalu lah ya. Walaupun kita ada beribu masalah, itu biasa lumrah kehidupan. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat.

Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.46 minit malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani malam anda pada malam ini. Hati-hati ya untuk yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai rumah. Kemana sajalah hala tuju anda pada malam ini, yang bersantai juga di rumah, yang berehat, ada yang menyiapkan tempahan, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Yang paling penting, bacaan IPU ketika ini di sekitar Lembah Kelang meningkat je, jadi sentiasa berhati-hati semuanya. Selepas ini untuk Nasional Game Borohan tu seperti biasa bersama dengan Nur Alim Zahil Alif, bersama dengan Nazar ataupun Abang Manis yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Borohan tu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
4: Nasional FM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
4: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober.

persembahan Kumla UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus, syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon, persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Camp Buruh Hantu di Nasional FM.

Blister dengan seragam hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizu, sahaja dengan Darab Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu, di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Kita chat melaporkan diri dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imad, Meru Kelang Hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akilah Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmisi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmila Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu sebelah saya dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan? Satu hari memandu beratus-ratus kilometer, dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur, dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain, iaitu microsleep. Jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi ini sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Albizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa perkiraan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut melapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abiji dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting, sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan, tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walaupun apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Ahmad, Yo Kalang, Ita Chok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pang. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rozila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukian 65, Nur Ati, Siti Fatimah, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syira GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Nazar, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, layan GBH. Tiga Ainul juga terus hadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, pam-pam-pam. Lara Saufi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru. Baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bercakap terbang.

Sabah, Sabah ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, assalamualaikum abang Manis, assalamualaikum salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercukatil, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Itu pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobing, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nurah Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Ali GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manisa dari PJ. MK87, menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap. Tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi,

Bagaimana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan? Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usup NAC tinted luncur terus GBA semua. Mak Ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya, Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zeng 84, kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati aku. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2:57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana, Dana 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar, dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen, salinan MICA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply? Di mana nak kita nak memohonnya? Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji, orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan. Kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Ainina 7, ada Zai Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamila 79, Tiger Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan Tandik, siapa lagi, Kak Ia, Suo Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on, Pak Ma'on hadir, mantap Pak Ma'on.

Lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, menerusi lagunya Berisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih. Teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali pada masa itu kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Rebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Dia seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu, ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada. Dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasir Raga Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa, Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga. Semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okay, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Ia Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Ma'il Shazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula . Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

lagu ciptaan Wan Nafiso lirik oleh Nur Hayati. Bumi putra rokes aku hanya serangga, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Baru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangang Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan adab sesama manusia, adab sesama kawan kita, adab sesama ibu dan ayah, adab sesama adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman-teman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okey, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Malika, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus layan Nasrul Gimbur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang beterani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu sedar diri, tahu diri dia. Dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan. Dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya. Untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi

Anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico. Janji ada internet je, terus masuk RTM Click. Anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng buruh hantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan. Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Menyucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

Dengarkan Pagi Anda dengan semangat Mulakan Pagi Anda dengan semangat bahagia.

Tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 7:19 pagi kembali lagi bersama-sama kami.
2: Yeah, baby Amoy di sini.
1: Yeah, dan Carol Ong di jam yang kedua menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda.
2: Hari ini gedap satu minggu.
1: Satu minggu
2: kita
1: sudah
2: berada dalam bulan Oktober. Tujuh hari bulan. Wow, anak-anak kita sedang berjuang di sekolah sekarang ini.
1: Betul.
2: Menduduki peperiksaan yang darjah 4. Apa khabar agaknya? Ya, ada Matrix. Pembelajaran darjah 4. Anak-anak lain pula bertarung untuk UASA. UASA dipanggil. UASA.
1: Jadi kita sama-sama kita doakan anak-anak kita untuk kata menjawabnya dengan lancar.
2: Tenang.
1: InsyaAllah tenang. Kan hujan lagi kan. Cuaca pun okey. Harap mereka boleh jawab dengan tenang dan lancar.
2: Kita bawakan dalam doa.
1: Betul.
2: Semoga dipermudahkan segala urusan anak-anak kita di sekolah. Dilindungi. Diberkati. Dijauhkan daripada sebarang musibah yang tidak kita ingini.
1: Lepas sekali. Baby, kita ada sedikit perkongsian ataupun hebahan mengenai dengan belanjawan 2027.
2: Yang menghitung hari.
1: Yang mana akan dibentangkan pada 9 Oktober ini, hari
2: Lusa.
1: Jumaat. Betul, dah lama lagi kan? Dan grandstandnya bermula 3:30 petang yang mana akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan menurut belanjawan hari itu, unjuran peruntukan dijangka bercecah antara RM430 bilion hingga RM450 bilion.
2: Ya, mudah-mudahan ada berita baik untuk kita semua kan.
1: InsyaAllah.
2: 10 bidang utama kerajaan menggariskan 10 fokus utama termasuklah kos sara hidup, gaji dan pendapatan rakyat, perlindungan sosial, peluang pekerjaan, pendidikan dan kesihatan, keadilan sosial, tadbir urus perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan keselamatan.
1: Ya, dan juga belanjawan 2027 memilih tema Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi.
2: Wow, keluar sastra ya. Sekali lagi, Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi.
1: Ya, yang mana ramai juga nak tahu kan maksud temanya, yang mana Menggapai di Langit ini bermaksud melambangkan usaha kerajaan untuk memandang ke hadapan dan juga meletakkan sasaran tinggi dalam membangunkan ekonomi negara yang mana libatkan peralihan ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi, memacu pelaburan berimpak tinggi serta meningkatkan daya saing Malaysia di pentas global.
2: Manakala mengakar bumi pula melambangkan komitmen kerajaan untuk kekal berpijak pada realiti dan keutamaan sebenar rakyat. Ini bermakna segala dasar peruntukan dan juga kemajuan ekonomi yang dicapai mesti diterjemahkan kepada bantuan nyata bagi menyelesaikan isu harian rakyat seperti menangani kos sara hidup, menaikkan pendapatan serta menyediakan kemudahan asas yang berkualiti.
1: Ya, jadi secara keseluruhannya lah kan baby, tema ini memastikan bahawa setinggi manapun kemajuan ekonomi yang ingin dicapai oleh negara kita yang tersayang ini, Malaysia, ia tidak akan bermakna jika kebajikan dan keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat diabaikan.
2: Ya, mudah-mudahan ada manis-manisnya.
1: InsyaAllah.
2: Untuk kita semualah.
1: Betul.
2: Dari segi gaji, kesihatan, keselamatan,
1: pendidikan.
2: Betul.
1: Jadi sama-sama kita dengarkan sekali lagi grandstandnya pada 3:30 minit petang. Boleh dengarkan menerusi saluran RTM dan juga menerusi siaran radio Labuan FM pun insyaAllah kita akan sama-sama mendengarkan.
2: Kami akan sambung siar ke Nasional FM juga 3:30 minit petang hari Jumaat nanti. Ada kawan saya, dia cakap setiap kali belanjawan dia off day.
1: Off day
2: Dia buat kajian, dia ada buku tebal. Daripada belanjawan sejak 20 tahun yang lepas, sejak dia pandai, mahir.
1: Jadi dah sudah 20 tahun ni dia tunggu belanjawan tersebut.
2: Betul. Baik. Bertukar buku baru sudah dia bilang. Saya bilang kenapa mau payah-payah catat? Kan nanti akan dimaklumkan dalam media sosial juga. Ringkasan, kesimpulan.
1: Betul.
2: Memang hobinya. Orang cerdik memang begitu
1: dia
2: kan.
1: Dia suka mengkaji mungkin kan mengenai ekonomi.
2: Dia mencatat, menulis. Jadi itulah caranya yang tersendiri.
1: Ya, baik. Kepada mereka saya memandu hati-hati dalam perjalanan. Keadaan masih hujan di wilayah Persekutuan Labuan.
2: Sejuk. Ikon percuma.
1: Ikon percuma hari ni. Dan 7:30 pagi nanti tentunya kita ada apa, baby?
2: Booster jiwa.
1: Ya, hujan-hujan pun kita kena booster jiwa kita.
2: Ya.
1: Terus dengarkan Salam Padian.
2: Menjadikan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Minit Pagi seperti biasa, baby. Kita ada booster jiwa.
1: Iya, hidup ini kita mau tenang-tenang.
0: Tenang-tenang.
1: Iya, tapi kadang-kadang susah juga mau dicapai itu. Kalau banyak mau difikirkan. Kalau terlalu tenang pun susah juga. Nanti apa misi tidak tercapai. Tapi terlalu memikirkan pun kesehatan terjejas.
0: Itu yang bahayanya.
1: Jadi apa cara untuk menjadi seorang yang tenang?
0: Ya, kita ada 5 cara yang kita akan kongsikan kepada pendengar untuk kita sama-sama booster jiwa kita. Antaranya yang pertama adalah biarkan mereka. Kenapa kita kena biarkan mereka?
1: Biarlah diorang.
0: Yang mana bukan semua perlu kita jelaskan, kan? Dan satu-satunya perkara yang boleh kita kawal adalah diri kita sendiri. Yang mana kita tidak boleh juga mengawal apa yang orang fikir ataupun yang akan katakan tentang diri kita, kan? Jadi biarkan mereka dengan pandangan mereka. Kita tak perlu terlalu kata terikat, terlalu berfikir dan dengan penilaian orang lain, kerana tidak semua orang kata apa ni?

0: juga kan diri kita, dan yang paling penting juga berhenti untuk bertindak balas terhadap segala-galanya secara serta merta. Orang kata kita fikir dulu baru kita bertindak. Ha, macam mana tu? Okey, yang mana semua tidak, orang kata tidak semua mesej ataupun pendapat ataupun masalah ini memerlukan reaksi emosi pada ketika itu juga. Dan kadang-kadang lebih baiklah kita berhenti sekejap, tarik nafas, dan juga fikir sebelum memberikan respon. Dan yang paling penting, kita kena ingat tahu kita tidak wajib membalas segala-galanya.
1: Keempat, perlahankan fikiranmu.
0: Wow.
1: Kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan masalah yang belum lagi berlaku. Perkara yang mungkin terjadi ataupun ketakutan terhadap masa depan. Kan, akhirnya kita lupa untuk menikmati apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi, cuba fokus kepada perkara yang boleh kita kawal hari ini, bukan tenggelam kepada perkara yang belum tentu berlaku.
0: Kiranya macam jangan terlalu overthinking lah kan. Dan yang paling penting juga, cara yang kelima, belajar membezakan perasaan dengan fakta. Yang mana kadang-kadang ada hari kita rasa semuanya tidak kena kan. Seolah-olah seluruh hidup kita, seluruh orang kata alam semesta ni akan runtuh. Tapi satu hari yang buruk itu sebenarnya tidak bermakna keseluruhan kehidupan kita akan menjadi buruk. Dan perasaan itu orang kata yang nyata, tetapi perasaan tidak semestinya menggambarkan keadaan yang sebenar. Jadi beri diri kita masa sebenarnya untuk bertenang sebelum membuat kesimpulan, dan rasa kalau itu bukan fakta, fikir dulu baru kita percaya.
1: Tenang ini kan bukan destinasi, bukan tempat untuk kita singgah-singgah, tetapi cara untuk kita menghadapi setiap perjalanan.
0: Jadi sama-sama kita membina masyarakat yang lebih baik. InsyaAllah kena perlu ada beberapa kata kunci yang perlu kita tekankan. Itu tenang, positif, fokus, dan insyaAllah bahagia.
1: Kalau kita rasa mengundurkan diri itu adalah cara yang lebih baik untuk seketika,
0: betul,
1: lakukan. Do the best for your life, betul, bukan untuk mereka.
0: Itu dia Booster Jiwa untuk edisi hari ini, 7 Oktober 2026, mengenai dengan cara untuk jadi orang yang tenang. Okay baby, terima kasih mereka yang sedang mendengarkan. Mungkin ada yang sedang bersarapan, ada juga yang sedang menantikan topik kita pada pagi ini.
1: Betul. Alah, topik ini semua boleh jawab.
0: Semua boleh jawab.
1: Sebab tahu jawapannya memang ada, kena pada kita. Andai Wasimin.
0: Dan mungkin juga yang ada yang tengah lena sekarang ni, baby.
1: Wow, dia ulit mimpi.
0: Kan. Jadi kepada mereka yang sedang lena, mungkin cuti kan hari ni.
1: Wow, off day, hari biasa.
0: Betul.
1: Bestnya.
0: Mungkin ada yang lena di ulit intan ni.
1: Wow, mari kita nyanyikan bersama-sama. Guys, mati lampu.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
3: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar. Contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahu Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas. Jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan. Sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
4: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan untuk struktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
2: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
5: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
2: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
6: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ah, jom kita berinteraksi menerusi Sembang Pagi hari ini edisi 7 Oktober 2026. Mimin, kita sudah adakah?
2: Wow, si Min ini rupa-rupanya berat dalam bag dia tu. Ku fikirkan usi.
1: Jadi, saya rasa mesti emasnya gelang, bukan?
2: Wow, Min. Rupa-rupanya ada sesuatu rahsia yang baru kita tahu.
1: Apa dalam bagnya?
2: Si Min ini dia suka beli.
1: Tisu.
2: Macam pelik juga kan. Banyak dia sumbat dalam beg dia. Pelik kau ini, Min. Dia bilang wajib banyak stok. Sebab boleh guna macam-macam. Kadang kawan pun minta tolong. Ada tisu mah. Kan lap aing mata ku ni. Barindu seseorang. Message dah dibalas. Sebab dia bilang kalau tisu boleh guna lap meja, lap tangan, bersihkan barang. Kadang-kadang makan di kedai pun tisu yang disediakan boleh habis dia guna. Min pembersih juga kau ni.
1: Kan. Tapi Sembang Pagi kita pagi ni bukan pasal tisu, tapi apa benda yang kamu suka beli banyak-banyak walaupun sebenarnya di rumah masih ada. Artinya Min, kita ni suka beli tisu banyak-banyak.
2: Wah, dia bilang macam seronok dia melihat koleksi dalam almari tu tisu belum habis-habis.
1: Kan dia ada kadang-kadang dia ada macam-macam jenis tisu kan. Tisu yang biasa tu
2: kering
1: ataupun tisu basah.
2: Tisu basah.
1: Wipes tu kan.
2: Benar. Sebab kalau macam Min dia bilang lap meja pun dia pakai tisu basah. Kita pakai kain lap sejak ini kan? Nanti kita cuci.
1: Macam sayang kan.
2: Tapi dia bilang cuba kau lihat. Kutur kain lap tu.
1: Betul.
2: Lepas tu kau mau cari bahan pencucinya lagi. Bukan senang mau dibersihkan. Tetap juga hitam.
1: Baiklah,
2: ambil tisu basah.
1: Kan, tapi bila bercakap mengenai dengan tisu ni kan, saya ada satu pengalaman lah baby di luar negara kan. Saya minta tisu. Kan? Tapi rupanya tisu. Kalau semua kita pakai tisu kan. Kalau ni kadang-kadang dia cakap ini bukan tisu, ini napkin. Ada dua jenis. Satu facial tisu, satu napkin. Napkin ni yang macam, tahu tak tisu yang untuk hari jadi seorang untuk bungkus apa ni?
2: Garfu.
1: Itu panggil napkin.
2: Gitu.
1: Diorang panggil.
2: Kalau kita di sini ada
1: semua tisu.
2: Napkin itu yang kalau kita makan di hotel ni, Pak.
1: Betul.
2: Buka kain itu yang kena hias macam ala-ala bunga di atas meja tu kan. Kita buka, letaklah.
1: Diorang panggil sana napkin tisu dia bilang. Gitu. Jadi ada macam, okey, ada penambahan sana.
2: Kalau kita di sini banyak jenis tisu. Tisu berkala.
1: Okay. Tisu wangi.
2: Banyak.
1: Baik, kita ada Sembang Pagi hari ini. Apa benda yang kamu suka beli banyak-banyak walaupun sebenarnya ada masih di rumah berlambak-lambak. Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM, okay?
2: Sebentar lagi pukul 8 pagi. Kita dengarkan dulu apa berita mutakhir. Warta pagi dari Best Labuan.
1: Jadi saya Kak Doang dan juga Bebe Amoy akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Salam Padian.
2: Menceritakan pagi anda.

0: Eh, Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih.
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.